ane ama de onni bimpo enye bi nye jidie wate sunya mia wati asi hallelujah.